0: kitu.
1: Acha tukwambie nimekupenda pia.
2: Sikio yeye ni pem.
0: Ndili bwana na selenge toka nyoba kita. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Chai kapona.
3: Kapona.
4: Ndua ya kuliente lite. Amo.
2: Last ni constant.
5: Kaya kefoni nami.
0: Kaya bagi no reli dia.
6: Tendi bagi no.